0: Dada vaksin na tsakan zay vo vakilela. Kiza win pa na tsats fandu traitandro kosa zay alano iambonoro lalana ireo miepakipy manano lasa pitsimitsaordiry raha maraina.
1: Aleluya. Angambaretrety.